0: aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi.
1: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi diucapkan kepada semua pendengar Fang FM Satu Pilihan. Seperti biasa hari ini Jumaat 8 Mei. Salam Jumaat 8 Mei 2006 bersama saya Ben dan juga Afni.
1: Ya, dah 20 Zulkaedah 1447 Hijriah. Baiklah. Waktu subuh tadi pada pukul 5.46 minit pagi.
0: Betul lah.
1: Aha, dan kita pembukaan pagi ini bersama dengan kami dalam segmen Zone Aktif Afni dan Ben sehingga jam 10 pagi nanti.
0: Betul. Dan kita nak kongsikan sedikit antara susunan rancangan kita untuk pagi ini.
1: Baiklah.
0: Pada jam 6.30 pagi nanti kita akan ikuti tazkirah. Pada 6.45 pagi kita akan kongsikan dengan anda tajuk utama akhbar-akhbar tempatan yang biasi ada akhbar tempatan.
1: Ya, betul.
0: 7 pagi kita terus ke Wisma Berita TM bagi ikuti utama 7 pagi.
1: Aha.
0: Seterusnya
1: 7.30 minit pagi terapi jiwa akan bersama dengan anda. Seterusnya 7.45 khabar Pahang, berita-berita dari segenap negeri Pahang. Pada pukul 8 pagi nanti kita bersama, kita ada doa harian ya, dan jentik hati. Dan tidak lupa 8.15 minit pagi ramalan cuaca menanti anda.
0: Dan seterusnya pada 8.30 pagi kita akan kongsikan dengan anda satu portal pilihan yang akan memudahkan anda. Dan pada jam terakhir 9 pagi nanti kita sekali lagi ke Wisma Berita ATM Kuala Lumpur bagi ikuti utama 9 pagi. Dan pada pukul 9.20 pagi insyaAllah kita akan bersama dalam segmen Apa Cerita Netizen. Tapi istimewa sikit lah hari ni apa ni
1: Nak tahu kena tunggu.
0: Kena
1: apa
0: tunggulah.
1: Yang istimewa.
0: Baik, terus dengar Pang FM
1: Satu Pilihan.

0: Hentikan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Jom kita istiqamah buat baik. Walaupun keadaannya sedikit, insyaAllah pastinya ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
0: Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan. Thank you
3: Ikuti tazkirah setiap hari 6.30 pagi dan ulangan 7.45 minit malam di Pang FM, satu pilihan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sedang pendengar Pang FM yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Apa khabar anda pagi ini? Saya doakan anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat dalam melaksanakan tugas-tugas harian kita sebagai seorang Muslim mukmin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah sekali lagi anda bersama dengan saya Ustaz Ali Wim Muda dalam rancangan Tazkirah. Dan insyaAllah pada pagi ini kita akan melihat satu tajuk, iaitulah bagaimana nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Sedang pendengar yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, nikmat Allah ini dinyatakan sendiri oleh Allah di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika sekiranya kamu hitung nikmat Allah Subhanahu Wa Taala itu, pasti kamu tidak akan dapat menghitungnya. Terlalu banyak nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, terlalu banyak dan terlalu besar nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita renung beberapa contoh nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Yang pertama, cuba kita lihat nikmat kejadian kita. Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya berkehendak untuk tidak menjadikan kita boleh. Kalau Allah Taala tak nak menjadikan kita, tidak menjadi satu masalah besar bagi Allah. Tapi dengan nikmat kejadian ini, Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Diciptakan kita daripada setitis air mani sehingga lahir sebagai seorang manusia yang gagah perkasa. Cuba kita renung firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Insan ayat 1 hingga 2. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu samian basira. Sesungguhnya telah datang kepada manusia itu suatu masa ketika dia belum ada sesuatu apa pun yang dapat disebut. Sesungguhnya Allah menjadikan manusia daripada setitis air mani yang bercampur. Kami akan mengujinya, lalu dia kami jadikan orang-orang yang dapat mendengar dan melihat. Inilah nikmat kejadian yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Cuba kita melihat nikmat yang kedua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, iaitulah nikmat kemanusiaan. Allah dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, menjadikan kita ini manusia yang sempurna dalam bentuk yang baik, bahkan dilantik kita menjadi khalifah Allah di muka bumi, dan dilebihkan pula kita daripada makhluk-makhluk yang lain. Cuba kita renung firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Tin ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah telah menjadikan manusia dalam bentuk yang amat baik. Itu di antara nikmat kemanusiaan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Cuba kita lihat nikmat yang seterusnya, iaitulah nikmat kesanggupan kita untuk menanggapi dan mengetahui sesuatu, mengenali sesuatu. Ini juga adalah suatu nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Alaq ayat 3 hingga 5. Iqra' wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Bacalah, dan Tuhan engkau itu Maha Pemurah yang mengajarkan dengan pena, yakni dengan tulis dan baca. mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya. Allah Ta'ala mengajar kita sehingga kita dapat mengetahui dan menanggapi sesuatu perkara. Cuba kita lihat nikmat yang seterusnya juga yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita, iaitulah nikmat rezeki. Kita lihat sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, rezeki yang Allah Ta'ala beri pada kita ni tak pernah putus-putus. Dan benarlah apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Saba sebagai contoh, ayat yang ke-24. Kul man yarzukukum minas samawati wal ard kulillah, katakanlah siapakah yang memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi, katakanlah Allah. Maksudnya Allah memberikan rezeki kepada kita daripada langit dan bumi. Dan yang seterusnya ialah nikmat khusus bagi orang-orang yang beriman, iaitulah Allah Ta'ala beri nikmat iman dan pimpinan ke jalan yang lurus. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat ayat 7, firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walakinna Allah habba ilaikumul iman wa zayyannahu fi kulubikum wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun. Tetapi Allah telah menimbulkan cintamu kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu terasa indah dalam hatimu, dan ditumbuhkannya rasa benci dalam hatimu terhadap kekafiran, kejahatan dan kedurhakaan. Itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang benar. Dan yang terakhir yang boleh kita bicarakan pada pagi ini, iaitulah nikmat persaudaraan dan nikmat kasih sayang. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anfal ayat 63, wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim walakinna Allah alafa bainahum innahu azizun hakim. Dan Tuhan mempersatukan di antara hati mereka, kalau sekiranya mereka membelanjakan seluruh apa yang ada di bumi, nescaya engkau tidak akan dapat menyatukan hati mereka, tetapi Allah dapat menyatukan hati mereka, dan maha berkuasa Allah dan maha bijaksana Allah. Itulah di antara nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada manusia. Mudah-mudahan insya-Allah dengan nikmat itu kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekali itu untuk pagi ini, insya-Allah kita bertemu di kesempatan yang lain. Saya akhiri dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: orang letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
1: Serius ah?
2: Cepat call Bina. Kakak ni nak sana pula.
0: Nasib kat sini ada wifi.

Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Mencintaimu adalah anugerah untukku. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini.

0: di Pahang FM, satu pilihan.
1: Assalamualaikum, saya Khadijah Ibrahim. Teruskan mendengar Radio Malaysia Pahang FM.
2: Mengapa aku masih kesunyian?
1: 107.5 MHz di Temeloh dan juga Lembah Kelang.
2: Jangan-jangan engkau gelisah, aku hanya ingin mendengar.
1: Pahang FM, satu pilihan.
3: Sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
4: Tajuk Utama Akhbar.
5: Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh dan selamat pagi sekali lagi. Sekarang dah pun 6.45 pagi, Afni.
0: Ya.
5: Sekejap ya, dah orang kata nak masuk ke pukul 7 lah kita ya.
0: Segmen kedua kita kan.
5: Ya, baik. Sekarang kami nak kongsikan anda bahawa laporan mendalam mengenai isu orang kata penguatkuasaan untuk tajuk utama kebari ini.
0: Ya, betul.
5: Seterusnya penjelasan pihak berkuasa, amaran cuaca dan juga perkembangan sukan tanah air. Baik, mungkin Afni boleh mulakan lalulah dengan berita pertama.
0: Okey, apa tajuk utama akhbar yang ingin kita kongsi pada pagi ini? Untuk operasi bersepadu, cubaan mendulang emas gagal, Ben. Seorang lelaki tempatan berusia 56 tahun telah ditahan oleh cawangan risik Batalion 7 Pasukan Gerakan Am PGA Kuantan bersama unit penguatkuasaan negeri Pahang UPNP kerana melakukan aktiviti mendulang emas tanpa lesen di sebuah kawasan kuari. Dan hasil pemeriksaan di lokasi menemui pelbagai peralatan seperti dulang, kapet, palung kanvas dan baldi berisi bahan yang disyaki emas dengan nilai rampasan dianggarkan jumlahnya RM4,230. Dan apa yang menyedihkan, Ben, suspek dipercayai baru saja dibebaskan dari penjara pada 3 Mei lalu dan terus menjalankan aktiviti haram ini secara kecil-kecilan. Dan kes ini disiasat di bawah Seksyen 156 Enikmen Mineral Negeri 2001 dan sampel tanah telah dihantar ke Jabatan Mineral dan Geosains untuk analisis lanjut.
5: Baik, kita seterusnya kita beralih ke isu itulah di media sosial pada waktu ini. Menurut kenyataan daripada Ketua Polis Daerah Pekan, Superintenden Muhammad Zaidi Mazin, meminta orang awam agar berhenti menyebarkan spekulasi negatif berhubung rakaman video perobohan rumah di Kampung Sijar di Mukim Penyor. Video yang dimuat naik di TikTok tersebut memberi gambaran seolah-olah pihak PDRM terlibat dalam tindakan merobohkan kediaman masyarakat orang asli. Walau bagaimanapun, pihak polis menegaskan bahawa kerja perobohan itu dilakukan oleh pekerja syarikat SRS Makmur Sdn Bhd menggunakan jentera berat mereka sendiri. Dan tanah seluas 550 ekar tersebut sebenarnya milik Perbadanan Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang yang telah diluluskan pada syarikat berkenaan untuk tanaman sawit sejak tahun 2017 dan kehadiran pihak polis di lokasi hanyalah sebagai pemantau bagi memastikan keadaan tenteram dan mengelakkan sebarang insiden yang tidak diingini.
0: Okey, baiklah, kita ke berita selanjutnya di mana Met Malaysia, amaran cuaca panas tahap 1 dan cuaca negara ya, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan status cuaca panas tahap 1 atau kategori berjaga-jaga bagi 3 lokasi utama. Kawasan terlibat adalah Jeli di Kelantan, Jerantut di Pahang dan Celupit di Sabah. Dan status tahap 1 ini dikeluarkan apabila suhu maksimum harian mencecah antara 35 hingga 37 darjah Celsius bagi tempoh sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut. Dan anda dinasihatkan untuk mengehadkan aktiviti luar, memakai pakaian yang ringan dan sentiasa merujuk laman sesawang rasmi Met Malaysia untuk perkembangan terkini bagi mengelakkan risiko strok haba.
5: Baik, kita ke berita seterusnya. Dalam arena sukan, Persekutuan Sepak Takraw Malaysia PSM letakkan sasaran tinggi untuk menempah 3 slot final dalam Piala Dunia Sepak Takraw 2026 yang akan berlangsung pada 16 hingga 23 Mei ini berlangsung di Stadium Titiwangsa. Dan menurut presidennya Dato' Muhammad Sumali Ridwan, mahu kelebihan sebagai tuan rumah digunakan sepenuhnya bagi membuktikan dominasi Malaysia dalam acara regu, kodron dan juga berpasukan. Meskipun yakin dengan acara regu dan berpasukan, beliau menyatakan kebimbangan terhadap acara kodron yang masih dianggap sebagai titik lemah sekuat negara. Dan fokus kini diberikan kepada memperkemas aspek teknikal, terutamanya taktikal hadangan tiga pemain bagi menyaingi pasukan hebat seperti Korea Selatan dan juga India.
0: Okey, kita ke berita-berita pagi-pagi ni, Ben.
5: Ha, itulah.
0: Golf pula, kejohanan Piala Sultan Pahang 2026. Dana sukan golf amatu kembali rancak dengan pelancaran kejohanan sirkuit golf Piala Sultan Pahang 2026, Ben. Mm-hmm. Kejohanan edisi kedua ini bakal berlangsung di empat lokasi ikonik, bermula di Villa Rompin Golf Resort pada 27 Jun ini, mm-hmm, diikuti Royal Pekan Golf Club Royal Pahang Golf Club, mm-hmm, dan kemuncaknya di Resort World Awana pada 5 September ini.
5: Baik.
0: Dan pengerusi kejohanan Datuk Sri Syafiq Fauzan menyatakan bahawa penganjuran ini bukan sahaja mencungkil bakat baru tetapi juga sebagai ejen promosi pelancongan sukan di Pahang dengan hadiah terkumpul melebihi RM150,000 termasuk Piala Cabaran Sultan Pahang yang berprestij. Kejohanan ini dijangka menarik penyertaan elit daripada 100 pemain lelaki dan 50 pemain wanita. Awak pernah main golf tak?
5: Pernah. Pernah
0: wow.
5: Sekali.
0: Wow.
5: Pernah sekali lah. Cuba-cuba.
0: Cuba-cuba kan.
5: Baik, itu antara tajuk-tajuk utama akhbar yang menghiasi dada akhbar-akhbar tempatan hari ini, Jumaat 8 Mei 2026. Mm-hmm. Tadi apa ni kita kongsikan hanya beberapa berita utama.
0: Yeah.
5: Kalau nak tahu lebih lanjut, selanjutnya bolehlah dapatkan naskah-naskah akhbar tempatan di mana-mana dan juga boleh baca secara online.
0: Betul.
5: Dan kita harapkan semoga perkongsian ini memberi manfaat dan menjadi rujukan buat anda memulakan hari dengan informasi yang sahih.
0: Yang sahih hanya di RTM.
5: Ya. Ya. Baik, sekarang dah pun 6.51 minit pagi. Ya. Pada jam 7 pagi nanti kita terus terbang ke Wisma Berita RTM Kuala Lumpur bagi ikuti utama 7 pagi. Disusuli dengan hari ini dalam sejarah. Dan selepas itu kembali bersama kami di Zona Aktif hanya di Pahang FM.
0: Satu pilihan.

0: OPR kekal petunjuk keyakinan terhadap ekonomi negara. Malaysia komited perluas kerjasama ekonomi melalui BIM IAGA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Kadar dasar semalaman OPR kekal pada paras 2.75%. Jawatankuasa Dasar Monetari Bank Negara Malaysia BNM memaklumkan pendirian dasar monetari semasa kekal sesuai bagi menyokong kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi mampan. Katanya pertumbuhan global masih berdaya tahan pada suku pertama tahun ini, namun kenaikan harga tenaga dan gangguan rataian bekalan akibat konflik Asia Barat mula memberi kesan kepada momentum ekonomi dunia. BNM turut memaklumkan risiko penurunan pertumbuhan global masih tinggi susulan ketidaktentuan konflik dan keadaan kewangan global. Keputusan BNM mengekalkan OPR mencerminkan keyakinan yang semakin meningkat terhadap daya tahan ekonomi domestik Malaysia meskipun terdapat ketidakpastian global semakin memuncak. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzalizam Abdul Rashid berkata, langkah preemptif BNM pada Julai 2025 telah menyediakan kestabilan dasar yang mencukupi bawah persekitaran ekonomi semasa. Beliau berkata momentum pertumbuhan Malaysia kekal kukuh ketika ini walaupun terdapat kebimbangan mengenai kenaikan harga minyak global dan konflik yang berlarutan di Asia Barat. Bayaran pendahuluan insentif pembajakan kepada pesawah IPKP sebanyak RM200 akan disalurkan secara berperingkat mulai 19 Mei ini, tertakluk kepada jadual serta pengesahan agensi berkaitan. Menurut Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, pelaksanaan bantuan itu melibatkan pesawah berdaftar bawah skim baja padi Kerajaan Persekutuan bagi musim semasa. Bagi memastikan proses pembayaran lebih cepat dan mudah, penyaluran bantuan akan dibuat terus ke akaun bank pesawah yang berdaftar. Selain kemudahan pembayaran tunai melalui Pejabat Pertumbuhan Peladang Kawasan bagi kes-kes tertentu. Malaysia komited memperkukuh kerjasama serantau menerusi Kawasan Pertumbuhan ASEAN Timur, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, BIM IAGA bagi merapatkan jurang pembangunan serta memperluas perdagangan, pelaburan dan keterjaminan makanan demi kesejahteraan rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, sidang kemuncak khas di Cebu, Filipina itu merupakan satu hana strategik. Visi BIM IAGA 2035 mesti dipacu dengan semangat kebersamaan dan tata kelola mampan serta iltizam memastikan wilayah terpencil dan kurang membangun tidak terus tercicir daripada arus pembangunan. Sementara itu, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. selaku pengurusi ASEAN tahun ini berkata, perbincangan pada sidang kemuncak tersebut menampilkan program dan projek utama yang kini memberi impak besar kepada komuniti tempatan. Ini menerusi penciptaan peluang pekerjaan, pengukuhan hubungan jaringan serta perluasan peluang, khususnya di kawasan pertumbuhan subwilayah. Sidang kemuncak itu memperbaharu tekad menterjemahkan visi kepada tindakan dan perancangan kepada impak berkekalan. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut mengadakan pertemuan Duhala dengan dua rakan sejawatnya dari Singapura dan Laos semalam. Fokus utama pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, termasuk mempercepat pelaksanaan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura, JSSEZ, bagi memastikan projek RTS Link dapat operasi menjelang hujung tahun ini. Dalam perkembangan lain, Malaysia-Laos terus memperkukuh hubungan Duhala menerusi pelbagai kerjasama strategik yang memanfaatkan kedua-dua negara serta menyumbang kepada kemakmuran rantau ASEAN. Laporan Farhana Azwani Ismail.
1: Komitmen itu dizahirkan dalam pertemuan antara Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan Perdana Menteri Laos Dr. Sonisai Sifandon yang menyentuh usaha memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan, pelaburan, tenaga boleh baharu, pendidikan tinggi, pertahanan, telekomunikasi dan keterhubungan serantau. Kedua-dua negara turut menyatakan sokongan terhadap usaha memperkasa integrasi ekonomi dan logistik ASEAN. Ia juga termasuk menerusi jaringan rel ASEAN Express yang menghubungkan Malaysia, Thailand, Laos dan China. Selain itu, kerjasama tenaga serantau melalui projek Laos, Thailand, Malaysia, Singapore Power Integration Project juga terus diperkukuh sebagai langkah mempertingkat keselamatan dan keterjaminan tenaga di rantau ini. Dalam semangat Malaysia Madani dan kebersamaan ASEAN, kedua-dua pihak percaya pembangunan mampan saling menghormati serta perkongsian kemakmuran merupakan asas penting dalam menjamin kestabilan dan masa depan rantau ini. Sekian laporan Farhana Azwan Ismail dari Filipina untuk berita RTM.
0: Terima kasih Farhana. Berita seterusnya, MyCard baru yang dijangka mula diperkenal bulan depan akan dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri pada MyCard sedia ada. Ketua Pengarah Pendaftaran Negara, Dato' Badrul Hisham Alias berkata, pelaksanaan MyCard baru itu mencerminkan komitmen kerajaan memperkasakan keselamatan identiti rakyat selaras dengan perkembangan teknologi dan cabaran keselamatan semasa. Pihak yang menyalahgunakan fleet card diesel bersubsidi dicadang diheret ke mahkamah bukan sekadar compound seperti amalan sebelum ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata pendekatan lebih tegas perlu dilaksanakan bagi membendung penyelewengan subsidi yang melibatkan jumlah diesel berskala besar.
2: Dalam mesyuarat Jemaah Menteri, saya sampaikan kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri supaya kes seperti ini bila polis tangkap di sempadan, di Kedah dan bila diserah kepada KPDN mengikut akta dia, akta barang kawalan dan sebagainya, maka hendaknya jangan sekadar berakhir dengan compound. Dia mesti berakhir dengan pertuduhan. Bahkan pemilik kad fleet itu patutnya kita batalkan terus dia daripada menggunanya.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah kekal dengan pendirian tidak memperkenankan sebarang kegiatan peternakan babi dijalankan di mana-mana daerah di negeri tersebut. Setiausaha sulit kepada Sultan Selangor, Datuk Muhammad Munir Bani berkata pendirian baginda itu kekal seperti yang pernah ditegaskan sebelum ini. Menurut beliau, Sultan Selangor bimbang kegiatan berkenaan boleh menjejaskan kawasan tadahan air serta sungai yang menjadi sumber bekalan air bersih kepada kira-kira 9 juta penduduk di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Status cuaca panas tahap 1 atau kategori berjaga-jaga dikeluarkan bagi dua lokasi di Semenanjung melibatkan Kelantan, Pahang serta satu kawasan di Sabah. Met Malaysia memaklumkan kawasan yang terlibat ialah Jeli di Kelantan dan Jerantut di Pahang. Manakala di Sabah melibatkan daerah Terlupit. Status tahap 1 berjaga-jaga dikeluarkan apabila suhu maksimum harian 35 hingga 37 darjah Celsius berlaku sekurang-kurangnya selama 3 hari berturut-turut. Malaysia kekal sebagai rakan dipercayai Rusia di rantau Asia Pasifik. Ia terus diperkukuh dengan dialog politik mampan kedua-dua negara yang konsisten menerusi parlimen, kementerian, wilayah dan organisasi awam. Selain itu, Rusia dan Malaysia turut mengekalkan hubungan perdagangan serta ekonomi yang stabil selain wujudkan kerjasama melalui Suruhanjaya antara kerajaan. Malaysia juga merupakan destinasi pelancongan popular bagi rakyat Rusia. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat bersama Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komuniti sedang menyiasat beberapa urus niaga pasaran minyak yang mencurigakan berlaku sejurus sebelum kenyataan penting dikeluarkan Washington dan Tehran berhubung konflik di Iran. Siasatan melibatkan sekurang-kurangnya 4 urus niaga bernilai lebih 2.6 bilion US dollar. Apabila pedagang dipercayai meletakkan pertaruhan terhadap jangkaan kejatuhan harga minyak beberapa saat sebelum ia berlaku. Piala Dunia Sepak Takraw 2026, skuad sepak takraw kebangsaan menyasarkan untuk mara ke 3 pentas akhir yang akan berlangsung minggu hadapan. Presiden Persatuan Sepak Takraw, Datuk Muhammad Sumali Ridwan berkata, kelebihan beraksi di laman sendiri mampu menjadi pemanggil kejayaan meski berdepan cabaran sengit musuh tradisi iaitu Thailand. Sementara itu, jurulatih sepak takraw kebangsaan Ahmad Jaiz Baharun berkata, bagi memperkasakan cabaran dalam acara kuadron, rombakan pemain diadakan dan penyesuaian ketaktikan dilakukan bagi memperkukuh kekuatan pasukan. Di disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal, petunjuk keyakinan terhadap ekonomi negara. Malaysia komited peluas kerjasama ekonomi melalui BIM IAGA. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

8 Mei 1959, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia, Tunku Sri Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Duli Yang Amat Mulia Tunku Sri Ismail, Tunku Mahkota Johor, dimasyhurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat yang diadakan di Dewan Singgasana Istana Besar, Johor Bahru, Johor. Pelantikan baginda ini dilakukan bagi menggantikan almarhum Sultan Sir Ibrahim ibni almarhum Sultan Abu Bakar, Sultan Johor dan ayahanda baginda yang mangkat di London. Baginda mengangkat sumpah di hadapan Yang Amat Berhormat Tunku Ismail bin Abdul Rahman, pemangku menteri besar, sambil disaksikan oleh pegawai-pegawai kanan Kerajaan Johor. Sebagai catatan sejarah, jenazah almarhum Sultan Sir Ibrahim dibawa dengan menaiki kapal terbang untuk disemadikan di Makam Diraja Johor pada 11 Mei 1959 bersebelahan makam ayahanda baginda, almarhum Sultan Abu Bakar ibni almarhum Raja Temenggung Tun Daeng Ibrahim.

0: Baik, kembali bersiaran di Pang FM, Afni.
1: Ya, Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Ben, saya ada hebahan lah nak bagi tahu dekat godong-godong kita ni kan. Tapi hebahan mengenai hujung minggu Ben. Hujung minggu ni kita ada
0: ada apa tu? Larian?
1: Ya, mana tadi Ben? Larian kita.
0: Okey, sekarang dah pun sekarang dah pun pukul 7.19 pagi. Kita dah pun masuk jam kedua dalam zona aktif pagi ni, Afni. Okey, Afni nak kongsikan sikit ni. Ada larian katanya.
1: Betul, larian pada 26 Mei 2026 pada pukul 6.30 pagi bertempat di Padang MBK 1 dan Dataran Taman Kerang Kuantan, di mana polis Diraja Malaysia Kontijen Pahang menjemput anda beramai-ramai menyertai PDRM Tanjung Putra 188 Fun Run dan Fun Ride 2026 yang akan berlangsung pada 26 Mei nanti. Dan acara menarik menanti anda termasuk dia ada dua kategori, Fun Run 5km dan 10km, Fun Ride 50km. Jadi kepada anda, setiap peserta akan menerima t-shirt eksklusif VIP nombor, medal penamat, e-sijil serta berpeluang menyertai cabutan bertuah dengan pelbagai hadiah yang menarik. Tarikh tutup penyertaan pada 15 Mei 2026. Untuk info lanjut, anda boleh layari laman Facebook rasmi Polis Pahang. Lari bersama Kayuhan Madani. Jumpa anda di PDRM Pahang Fun Run dan Fun Ride 2026.
0: Tinggal seminggu je lagi.
1: Ya.
0: Untuk orang kata, untuk tarikh tutup penyertaan kan,
1: aktiviti hujung minggu kan. Maksudnya 26 Mei ni akan tutup jalan ke Ben? Hari Sabtu ni
0: kemungkinan tu akan tutup.
1: Sebab
0: jalan.
1: Sebab selalunya kan? Hari Ahad kan. Selalunya fun ride ni, berlari ni selalu hari Ahad. Tapi hari ni hari Sabtu kan.
0: Teringin nak masuk tapi tak tahu mampu ke tidak ni. Tapi kalau tengok pada peserta tu akan dapat t-shirt eksklusif, bib nombor, medal, e-sijil. Wish, menarik apa ni.
1: Tapi saya selalu berfikir dan kalau fun run ni kan, dalam ramai-ramai tu kan, kan kita berlari beramai-ramai kan. Tak tahulah, dia atas individu lah. Macam kalau saya nak berlari ke, saya nak ride ke kan, saya nak tempat yang lapang yang tak ada orang supaya saya tak terlanggar orang.
0: Oh, itu tak boleh, awak kena masuk marathon. Single marathon.
1: Saya seorang diri.
0: Seorang diri.
1: Tapi dia atas, macam saya kata lah, atas individu.
0: Betul.
1: Dia lebih kepada orang kata suka-suka kot.
0: Apa kan? Dia, saya ada satu cerita kelakar nak cerita kami lah untuk pendengar juga lah. Ada satu kisah ni, dia first time tau masuk orang kata fun run macam ni kan.
1: Okay.
0: Jadi ni kan melibatkan macam contoh yang program PDRM 5km, 10km kan. Jadi masa kat pelepasan tu kan, dia tu lari laju. Dia tu lari pecut macam 100 meter punya tu. Tak sampai 500 meter kau dah mengah kat depan tu. Dia untuk fun run ni, kita santai
1: betul
0: je.
1: Betul, nama dia fun kan.
0: Fun run.
1: Betul.
0: Jarak pula 5km, 10km, 15km kan. Tapi sebenarnya kita galakkan jugalah, terutama penduduk-penduduk di Bandaraya Kuantan ni kan, bolehlah ramai-ramai cetak bawa keluarga kan. Sebab aktiviti-aktiviti faedah macam ni bagus untuk kesihatan.
1: Mengeratkan kesilaturahim.
0: Tak, betul apa ni. Sebab betul, kadang-kadang tu bila kita dengan keluarga, Sabtu Ahad ni kan masa untuk kita rehat kan. Jadi apa salahnya kita gunakan hari Sabtu contoh ni kan,
1: melakukan aktiviti ni ada.
0: Kalau sambutan merdeka kita boleh berkumpul pukul 4 pagi.
1: Ya, betul.
0: Apa salahnya kalau fun run macam ni kan, aktiviti sihat macam ni kan.
1: Betul.
0: Baik, kita nak ucap terima kasih pada anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi ATM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Mungkin waktu ini ada yang tengah baru on the way nak pergi kerja kan.
1: Yeah.
0: Mungkin ada dalam kesesakan lalu lintas. Harap bersabar, kami faham situasi anda.

0: Mungkin ada yang ada kat kedai makan waktu ni apa ni eh?
1: 7:23 betul, tengah minum kopi.
0: Minum kopi eh.
1: Santai-santai ambil mood sebelum memulakan pekerjaan kan?
0: Ya. Yeah.
1: Jumaat 8 Mei 2026, hari ini 20 Zulkaedah 1447, seminggu dah habis bulan Mei.
0: Sekejap lagi kan?
1: Tinggal lagi 3 minggu.
0: Dah masuk setengah tahun kan?
1: Betul.
0: Kalau kita tengok apa ni sekarang ni, cuti sekolah pun tak lama dah. InsyaAllah lagi 2 minggu.
1: Nak raya.
0: Nak raya lagi.
1: Korban.
0: Banyak preparation nak kena buat ni. Dan kita tengok sekarang ni pun pelajar-pelajar sekarang ni pun dah, diorang dah dekat midterm untuk peperiksaan tengah tahun kan. So kena buat persiapan awal lah. Yang sakit kepalanya mak ayah lah sekarang ni. Dia akan jadi minggu garang.
1: Kena study sama-sama.
0: Ya, yeah, jadi minggu garang. Saya pun secara automatik pun akan jadi macam tu lah. Kita belajar balik. Okay. Baik, pada jam ketiga nanti, pada jam 8.20 pagi, kita akan kongsikan anda satu portal.
1: Ya, betul.
0: InsyaAllah Afni akan kongsikan satu portal yang cukup menarik, especially untuk anak-anak Pahang lah. Ini menarik sangat.
1: Ya, satu portal ni memudahkan.
0: Bagi hint sikit lah ni.
1: Semua memudahkan anda, yeah, kan. Kepada anda yang mungkin tengah fikir kusut kepala, anak nak sambung belajar, mana nak cari duit. Kejap lagi kita share.
0: Betul.
1: Apa kemudahan yang anda boleh dapati dari portal ini.
0: Dan untuk jam terakhir nanti, dalam segmen Apa Cerita Netizen khas untuk hari ini, kita tahulah sambutan Hari Ibu akan diadakan pada 10, sambutan disambut setiap 10 Mei.
1: Ya, 10 Mei hari Ahad ni. Tapi sebab kita tak menyabur,
0: kita tak sempat dah nak kejar hari itu, tak ada lah kita. Kita ambil awal dulu lah. Jadi sebenarnya sambutan Hari Ibu ni, hari ini kita nak kongsikan satu perkara-perkara menarik lah.
1: Satu topik yang ingin mengupas sedikit, mengetahui isi hati anda. Mungkin ada yang tak terluar.
0: Betul.
1: Tunggu kami, join kami. Kita nak cerita tentang hari sempena Hari Ibu.
0: Betul.
1: Jangan lupa, kejap lagi kita buka TikTok ya,
0: Man. Kita buka TikTok kejap lagi ya. Boleh ramai-ramai join TikTok Pahang FM. Baik, kita nak berhibur seterusnya bersama Mastu dan Aisyah Aziz. Pujaanku terus dengar
1: Radio Malaysia Pahang FM.
0: Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi.
2: Jantungku berdebar.
3: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
1: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.
4: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan Terapi Jiwa.
5: Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Pada pagi ini, saya Encik Mazlan akan berkongsi sedikit pengetahuan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi, apakah topik yang kita nak bincang pada pagi ini adalah berkaitan dengan satu topik yang agak menarik, iaitu rakan toksik. Jadi, saya pasti dan saya yakin dan percaya bahawa di kalangan tuan-tuan dan puan-puan sudah tentu mempunyai ramai rakan, sama ada rakan di sepejabat, rakan di kawasan perumahan ataupun rakan-rakan di dalam media-media. Namun begitu, mungkin ada di kalangan rakan-rakan tersebut yang merupakan rakan toksik. Apa yang saya maksudkan di sini adalah rakan yang membawa impak yang tidak baik kepada kita. Sebagai contohnya, sering mengadu domba, bercerita tentang keburukan orang lain ataupun menghasut kita berkaitan dengan sesuatu perkara yang tidak baik. Jadi, ini sudah tentu tidak akan membawa sesuatu yang baik kepada kita, terutamanya jika berlaku di pejabat. Mungkin disebabkan oleh rakan toksik tersebut, tuan-tuan dan puan-puan mempunyai pandangan negatif atau dalam keadaan yang lebih teruk, mungkin menyebabkan pergaduhan di antara tuan-tuan dan puan-puan dengan rakan tersebut. Jadi, pada pandangan saya, dengan rakan-rakan toksik ini, tuan-tuan dan puan-puan perlulah berhati-hati. Apa yang dimaksudkan berhati-hati adalah bukanlah kita tidak berkawan dengan mereka. Kita masih berkawan, tetapi berhati-hatilah dengan cerita-cerita yang dibawa oleh mereka. Janganlah terus percaya 100%. Bermaknanya kita siasatlah dahulu betul atau tidak cerita yang dibawa tersebut. Kepada semua pendengar Pahang FM, insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Sehingga itu, Assalamualaikum dan terima kasih.
4: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan

0: aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi.
1: Dapatkan info terkini yang soheh dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.

0: الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت. اللهم إنا ندعوك الرحمن، وندعوك البر الرحيم، وندعوك بأسمائك الحسنى كلها، ما علمت منها وما لم نعلم، أن تغفر لنا وترحمنا. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan namamu yang maha bersih, yang maha baik, yang maha barakat, yang disukai kepadamu, yang apabila didoa kepadamu niscaya engkau terima, dan apabila diminta kepadamu dengannya niscaya engkau kurnia, apabila diminta rahmat kepadamu dengannya niscaya engkau memberi rahmat, apabila diminta pelepasan hajat kepadamu dengannya niscaya engkau melepaskannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berdoa kepadamu yang bersifat penyayang, kami berdoa kepadamu yang bersifat kebaikan dan kasih sayang, kami berdoa kepadamu dengan segala namamu yang mulia, apa yang kami tahu dan tidak kami tahu daripadanya. Ampunkanlah dosa kami dan rahmati kehidupan kami. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: #JentikHatiPahangFM Satu Pilihan.
2: Allah menjadikan di kalangan manusia ni ada yang kaya, ada yang miskin, untuk menguji manusia itu sendiri, menguji kita sendiri.
1: Gantungkan azam dan semangatmu setinggi bintang di langit, dan rendahkan hatimu serendah mutiara di lautan. Dengarkan Ruangan Jentik Hati bersama Datuk Dr. Zahazan bin Muhammad setiap Jumaat 8:05 pagi, hanya di Pahang FM, Satu Pilihan.